0: ataupun ilham bi kunnah. Itu namanya teori. Okay. Tapi macam mana praktikalnya, tatbiknya? Sebagai contoh, tadi ambil di dalam surah Al-Baqarah. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Wa minan nasi man yaqulu. Atau dinamakan idgham ma'al ghunnah. Ini adalah teori ataupun dirayah. Maka Hisham ni ia menguasai kedua-dua sudut ilmu, sama dari sudut riwayah ataupun dirayah. Kenapa dinyatakan di sini? Sebab kalau dilihat pada ditelusuri balik sejarah-sejarah para ulama terdahulu, mereka ni ada sebahagiannya yang menguasai dari sudut riwayah sahaja, dan ada pula segolongan ulama yang lain menguasai dari sudut dirayah, dari sudut pemahaman ataupun teori sahaja semata-mata. Namun kelebihan yang ada pada diri Hisham ni, beliau menguasai kedua-duanya, riwayah dan dirayah. Di samping juga tadi yang telah nyatakan, seorang imam, khatib, muqri, muhaddis, mufti dan seterusnya. Sebab itu beliau digelar sebagai allamah. Kita ni akan selepas ini insyaAllah masuk kepada pujian para ulama terhadap Hisham insyaAllah.
1: Baik, alhamdulillah, demikian Ustaz sudah pun mengongsikan kepada kita mengenai latar belakang Hisham. Jadi untuk seterusnya Ustaz, mungkin Ustaz dapat mengongsikan lagi pujian ulama terhadap Hisham. Silakan Ustaz.
0: Terima kasih Haji. Alhamdulillah, seterusnya tadi akan menyambung lagi mengenai pujian para ulama terhadap Hisham. Dalam kitab Tarikh Al-Qurra Al-Asyarah Warwatuhum karangan Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi, ada menyatakan bahawa Abdan bin Al-Ahwazi pernah berkata, aku mendengar Hisham berkata. Ini Hisham bercakapnya, dia pasal sebab dia ada dilantik sebagai imam dan juga khatib. Apa kata Hisham? Ini sangat menarik ceritanya. Aku tidak pernah menyediakan khutbah semenjak 20 tahun lamanya. Maksudnya di sini, dalam tempoh 20 tahun atau Hisham menjadi imam dan khatib di tempatnya di Dimashq. Kalau Hisham kan berkhutbah, beliau tidak perlu membuat persediaan langsung. Maksudnya Hisham tidak perlu sediakan bahan-bahannya, bahannya yang bertulis ataupun skrip ataupun apa-apa saja yang untuk dibaca. Tidak perlu semua itu. Beliau hanya menyampaikan secara spontan sahaja. Ini adalah disebabkan ketinggian ilmunya yang ada pada diri beliau. Masya Allah. Ini mungkin kelebihan ini sangat jarang ditemukan pada zaman sekarang ini. Tapi perkara ini memang wujud. Terutama pada ulama-ulama terdahulu yang diberikan limpahan kurnia berbentuk ilmu yang bermanfaat kepada para imam-imam kiraatannya. Selain daripada alim, mukri, bahkan menyediakan khutbah sekalipun tidak perlu kepada persediaan. Sebab ketinggian ilmu yang ada pada dirinya. Seterusnya, Abu Ali Ahmad bin Muhammad Al-Asbahani pula pernah berkata, ketika kewafatan Ayub bin Tamim, imam qiraat yang menjadi ikutan masyarakat berpindah kepada dua orang, iaitu Hisham dan Ibn Dakwan. Kemudian Al-Asbahani menambah lagi, Hisham dikurniakan rezeki dari sudut panjang umurnya, dan juga dikurniakan rezeki kesihatan akal fikiran. Oleh sebab itulah masyarakat datang kepada Hisham untuk menuntut ilmu qiraat dan juga ilmu hadis. Baiklah, insyaAllah saya akan kongsikan sedikit cerita

yang diriwayatkan oleh sebahagian ahlul hadis di Baghdad. Baghdad ni ibu kota di Iraq pada zaman sekarang ni. Mereka meriwayatkan bahawa Hisham pernah berkata, okay, ini adalah Hisham punya permohonan, apa katanya ataupun doa beliau sendiri. Hisham, aku memohon kepada Tuhanku Allah Azza wa Jal sebanyak 7 hajat. Ada 7 hajat yang dipohonkan oleh Hisham. Apa kata Hisham? Lalu Allah memperkenankan 6 daripadanya. Dan aku tidak tahu apa yang terjadi pada permintaanku yang ketujuh itu. Ini kata Hisham. Ada 7 hajatnya, ada 7 doanya, mana 6 daripada 7 itu semuanya diperkenankan oleh Allah Ta'ala. Tapi beliau tidak tahu apa permohonan yang ketujuh itu, macam mana keadaannya. Jadinya yang pertama, kata Hisham, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya menjadikan aku seorang yang musaddiqan Rasulullah, maksudnya orang yang membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah memperkenankan. Yang kedua, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya aku direzekikan untuk menunaikan ibadah haji, lalu Allah memperkenankan. Itu yang kedua. Yang ketiga, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya aku dipanjangkan umur sehingga 100 tahun, lalu Allah memperkenankan. Seterusnya yang keempat, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya aku direzekikan 1000 dinar yang halal, lalu Allah memperkenankan. Ini yang keempat. Yang keempat ini, 1000 dinar ini bukannya jumlah yang sedikit. Kalau 1 dinar saja pada zaman sekarang ini, kalau saya tidak silap, mungkin boleh mencecah 400-500 ringgit Brunei pada zaman sekarang. Kalau 1000 dinar, para pendengar boleh buat perkiraan sendiri berapa, betapa banyaknya rezeki yang Allah kurniakan kepada Hisham ni dan diperkenankan oleh Allah SWT. Maknanya beliau memperolehi 1000 dinar yang halal. Kemudian yang kelima, aku memohon kepada Allah SWT supaya masyarakat datang kepadaku untuk belajar ataupun menuntut ilmu, maka Allah memperkenankan. Di mana para pendengar, jika ada yang mengikuti siri yang lalu, murid-murid beliau ni adalah antara murid-murid yang ternama, masyhur seperti Imam Al-Bukhari. Siapa yang dalam bidang hadis memang mengetahui nama-nama seperti ini, Imam Al-Bukhari, Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi dan yang lain-lain. Seterusnya, yang keenam, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya aku dapat menyampaikan khutbah di atas mimbar di Dimashq. Maksudnya di jami' ataupun masjid yang berada di sana lah, di Damsyik. Maka Allah memperkenankan. Dan yang terakhir sekali, adapun perkara yang ketujuh, aku tidak tahu apa yang terjadi pada permintaanku itu. Yang mana aku memohon kepada Allah SWT supaya dia mengampuni aku dan kedua ibu bapaku. Begitulah permohonan ataupun permintaan Hisham yang mana diriwayatkan oleh sebahagian ahli hadis di Baghdad. Ada 7 semuanya. Yang mana 6 perkara tadi itu semuanya diperkenankan oleh Allah Ta'ala. Yang pertama tadi, Hisham minta supaya menjadi orang membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga

0: minta supaya dapat menunaikan haji, dipanjangkan umur sehingga 100 tahun, direzekikan sebanyak 1,000 dinar yang halal. Kemudian beliau juga meminta supaya masyarakat datang kepadanya untuk menuntut ilmu yang bermanfaat, dan juga beliau dapat menyampaikan khutbah di mimbar Damsyik, yang mana di sanalah tempat pemerintahan, pusat pemerintahan Islam pada zaman itu. Dan perkara yang ketujuh itu, beliau sendiri tidak tahu adakah Allah mengampuni dosanya dan juga kedua ibu bapanya. Namun secara zahirnya, jika kita melihat kepada biodata beliau dan juga sumbangan-sumbangan dan juga keilmuan yang ada pada diri beliau itu, secara zahirnya kita ni boleh melihat bahawa Allah mengampuninya dan kedua ibu bapanya kerana melahirkan seorang imam yang memberikan sumbangan yang sangat besar kepada bukan setakat bumi Syam sahaja, bahkan sehingga zaman sekarang ilmu qiraat, yang mana melalui nama-nama dorang mereka inilah sampai ilmu mereka sehingga zaman sekarang ini, bukan setakat ilmu qiraat saja, bahkan ilmu hadis juga. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, alhamdulillah. Demikian Ustaz sudah pun mengongsikan kepada kita pujian-pujian ulama terhadap Hisham. Jadi untuk seterusnya kita berehat seketika, insyaAllah kita akan kembali selepas ini. Allah.

Ibnu Zakwan pernah membaca di hadapan Imam Al-Kisai. Imam Al-Kisai ini adalah imam yang ke-7. Asim Hamzah Al-Kisai. Al-Kisai imam yang ke-7 menurut urutan. Beliau pernah membaca Al-Quran di hadapan Imam Kisai ketika Imam Kisai datang ke Syam. Imam Al-Kisai ini sebenarnya beliau berasal dari Kufah. Kufah ini adalah salah satu bandar ataupun tempat di Iraq. Apabila Imam Al-Kisai datang ke Syam, Ibnu Zakwan sendiri mengaku, beliau pernah berkata, aku pernah tinggal bersama Imam Al-Kisai selama 7 bulan. 7 bulan mereka tinggal bersama. Dalam tempoh tersebut, aku membaca Al-Quran di hadapannya lebih dari sekali. Bayangkan dalam masa 7 bulan ini, kalau sesiapa yang mempelajari Al-Quran secara berguru dalam tempoh yang yang agak lama, memang mereka akan mahir dalam suatu bidang itu. Maka dalam hal ini, Ibnu Zakwan tinggal bersama Imam Al-Kisai 7 bulan. Lebih daripada sekali beliau khatam. Dan ini memang suatu kebiasaan para ulama pada zaman dahulu. Kalau kita imbas kembali, misal kata riwayat Warsh, Warsh mengambil bacaan daripada gurunya Imam Nafi' di Madinah. Ini sebagai imbasan. Kalau Warsh sendiri hanya 4 bulan sahaja berada di Madinah. Warsh ini berasal dari Mesir. Beliau merantau pergi ke Madinah dan tinggal di sana selama 4 bulan. Kemudian beliau khatam berkali-kali di hadapan Imam Nafi' dalam tempoh yang sekejap itu saja. 4 bulan saja boleh khatam berkali-kali. Subhanallah, itulah betapa tingginya perjuangan mereka dalam mempelajari ilmu Al-Quran dan Qiraat. Dan mungkin atas sebab itulah ilmu-ilmu mereka ini sampai ke hari ini kita dapat mempelajarinya. Alhamdulillah. Kemudian tadi balik semula pada Ibnu Zakwan. Beliau meriwayatkan qiraat secara simaan, mendengar sahaja daripada gurunya. Beliau meriwayatkan huruf, maksudnya huruf itu ya inda keseluruhan ilmu qiraat adalah huruf ada mungkin qiraat-qiraat tertentu ataupun hanya bukannya secara keseluruhan. Daripada Ishaq bin Al-Musayyibi, daripada Nafi'. Kalau Nafi' adalah imam yang pertama. Kalau tadi Al-Kisai, imam ke-7, yang ini daripada Nafi'. Artinya di sini, kalau kita ni buat simpulan ringkas, Ibnu Zakwan dan juga perawi-perawi yang lain juga, Ibnu Zakwan bukan hanya berguru daripada jalur Ibnu Amir sahaja, daripada aliran Ibnu Amir. Bahkan dia juga berguru dalam bidang Al-Quran daripada aliran Imam Nafi' dan juga daripada Imam Al-Kisai sendiri. Artinya Imam Nafi' yang pertama, imam pertama urutannya, Imam Ibnu Amir artinya bacaan yang dinisbahkan kepadanya, gurunya, imam ke-4, kemudian Al-Kisai imam yang ke-7. Bayangkan betapa luasnya ilmu para perawi Al-Quran pada zaman tersebut. Kemudian murid-murid beliau, murid-murid Ibnu Zakwan, antara mereka yang meriwayatkan bacaan qiraat daripada Ibnu Zakwan ialah anaknya sendiri, anak Ibnu Zakwan sendiri, iaitu Ahmad. Namanya Ahmad. Kemudian Ahmad bin Anas, Ishaq bin Daud, Abu Zar'ah, Abdurrahman bin Amr Ad-Dimashqi, Abdullah bin Isa Al-Asbahani, Muhammad bin Ismail At-Tirmidhi, Muhammad bin Musa As-Suri, Harun bin Musa Al-Akhfash, dan ramai lagi. Kalau bagi siapa yang pernah mempelajari ilmu qiraat, terutamanya yang berada di Mesir, misal kata mempelajari di Ma'had Qiraat Syubra,

0: mereka akan biasa mendengar nama As-Suri, Muhammad bin Musa As-Suri dan Harun bin Musa Al-Akhfash. Kedua-dua ni adalah anak murid ataupun kalau dalam ilmu qiraat dipanggil tariq. Ada imam, ada rawi, ada tariq ataupun turuq. Turuq artinya jamak ataupun kata ramai bagi tariq. Tariq, tariqan artinya dua tariq. Turuq, turuq tiga atau lebih. Artinya daripada bacaan riwayat Ibn Zakwan sendiri, ada lagi di bawahnya yang dimasyhurkan oleh pertama As-Suri, kedua Al-Akhfash. Terutamanya ini dalam bagi siapa yang mempelajari kitab Thayyibatun Nashr fil Qira'atil Ashr, karangan Al-Imam Ibn Al-Jazari rahimahullah ta'ala. Maka di sana kedua-dua namanya adalah masyhur di dalam tariq tersebut. Tapi di dalam tariq Asy-Syatibiyah yang biasa diamalkan di mungkin di negara-negara Nusantara seperti di Brunei sendiri, di Malaysia, Indonesia dan negara-negara sekitar, di sini masyarakat lebih banyak mempelajari tariq Asy-Syatibiyah dan juga Durrah, ya, Asyarah Suhra. Kan, tapi kalau sesiapa yang berada di, misal kata di Mesir, di Pauda Arab Mesir, di Al-Azhar di sana, terutama di Ma'had Qiraat Syubra, maka di sana ada mempelajari Aliyah Al-Qiraat, iaitu Syatibiyah, kemudian Takhasus Al-Qiraat, berkhususan dalam bidang ilmu Qiraat, iaitu dalam memfokuskan kepada Thayyibatun Nashr fil Qira'atil Ashr, karangan Imam Ibn Al-Jazari rahimahullah ta'ala, ataupun dipanggil dalam ilmu Qira'at Qira'at Al-Ashr Al-Kubra, 10 Qira'at yang yang besar. Itu adalah serba sedikit mengenai guru dan murid Ibn Zakwan, dan ini menyentuh juga sedikit mengenai sebesedikit tariq di bawah Ibn Zakwan.
1: Baik, untuk seterusnya dapat Ustaz kongsikan lagi kelebihan yang ada pada Ibn Zakwan. Silakan Ustaz.
0: Terima kasih. Baiklah, seterusnya kita akan sambung lagi mengenai kelebihan yang terdapat pada Ibn Zakwan. Ibn Zakwan ini merupakan seorang imam yang masyhur, terkenal, siqah, terpercaya, dipercayai. Syekhul Iqra di Syam, ataupun pakar di dalam bidang Al-Quran di Syam. Beliau juga bertugas sebagai imam di Jami' Dimashq dan juga dilantik sebagai ketua Masyaikh Iqra, ketua bagi pembaca Al-Quran di Damsyik ataupun Dimashq selepas Hisham. Itu Hisham yang telah dinyatakan tadi, perawi yang pertama. Selepas Hisham, tugas itu diambil alih oleh Ibn Zakwan. Abu Zara'ah Dimashqi pernah berkata mengenai kelebihan Ibn Zakwan ini, tidak ada seorang pun di Iraq atau di Syam atau di Hijaz. Hijaz ini di, kalau sekarang ini Makkah dan Madinah. Kalau zaman dulu dipanggil Hijaz, Ardul Hijaz. Kalau Syam, mana yang telah dinyatakan Syam, kalau zaman sekarang ini berpecah kepada Syria, Lubnan, Jordan dan juga Palestin. Hijaz sekarang ini dipecahkan jadi Makkah dan Madinah. Mesir, saya ulang lagi sekali ya. Tidak ada seorang pun di Iraq atau di Syam ataupun di Hijaz ataupun di Mesir ataupun di Khurasan. Khurasan ini merupakan salah satu tempat di, pada sekarang ini di Iran, Republik Islam Iran. Pada zaman Ibn Zakwan, tidak ada seorang pun yang lebih mahir di dalam ilmu qiraat berbanding beliau. Ini adalah pengakuan oleh Abu Zara'ah Dimashqi. Beliau mengatakan demikian. Artinya

0: semudahnya Ibnu Zakwan lah orang yang paling mahir pada pada masa itu dalam bidang ilmu qiraat. Dialah orang yang paling alim sekali dalam bidang tersebut. Seterusnya, ini dapat dibuktikan mengenai, melalui karangan ataupun kitab yang ditulis sendiri oleh Ibnu Zakwan. Kalau kita ni melihat sejarah para ulama, mereka selalunya ada mengarang kitab-kitab di dalam bidang masing-masing, yang mana itu menunjukkan kepada ketinggian ilmu mereka dalam sesuatu bidang tersebut. Tidak terkecuali juga Ibnu Zakwan ada mengarang kitab di mana yang ada dinyatakan oleh Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi dalam kitab Tarikh Al-Quran Al-Syarah wa Ruwatuhum. Kitab beliau berjudul Aqsamul Quran wa Jawabuha, satu, dan juga kitab Ma Yajibu Ala Qari'il Quran Inda Harakati Lisanih, itu yang kedua. Yang pertama Aqsamul Quran wa Jawabuha, kitab ini Aqsamul Quran mengenai ya termasuk dalam bidang ulumul Quran, itu Aqsamul Quran, sumpah-sumpah, lafaz-lafaz sumpah yang terdapat di dalam Al-Quran. Maka beliau menyusunnya dalam kitab beliau. Dan juga Ma Yajibu Ala Qari'il Quran Inda Harakati Lisanih, apa yang wajib terhadap seorang pembaca Al-Quran apabila dia menggerakkan lidahnya. Maksudnya, kalau orang yang akan baca Quran, macam mana lidahnya tu sepatutnya menyebut sesuatu huruf atau mengikut makhrajnya yang betul, mengikut sifatnya yang betul. Itu macam hampir mirip namanya dengan kitab Imam Ibn Jazari, Al-Muqaddimah Al-Jazariyah Fima Yajibu Ala Qari'il Quran An Ya'lamah. Kalau dalam kitab Imam Ibn Jazari, beliau menulis mengenai apa yang wajib bagi seorang pembaca Al-Quran itu ketahui sebelum ia membaca Al-Quran. Dalam itu Imam Jazari beritahu mengenai makharijul huruf, sifat huruf, apa yang perlu diketahui, di mana, macam mana cara membaca sesuatu huruf, huruf-huruf Al-Quran. Ini ada juga di pernah dikarang oleh Ibnu Zakwan sendiri, tapi dengan tajuk yang sedikit berlainan. Ma yajibu ala qari'il Quran inda harakati lisani, apa yang wajib terhadap pembaca Al-Quran ketika melalui pergerakan lidahnya. Kemudian mengenai tarikh kewafatan beliau, Ibnu Zakwan ini, beliau meninggal dunia pada hari Isnin, hari yang mulia juga. Kalau beliau lahirkan tadi, di mana yang sudah dinyatakan awal-awal tadi, beliau dilahirkan pada hari Ashura, hari yang mulia, dan juga beliau meninggal dunia pada hari yang mulia, pada hari Isnin, berbaki dua malam Syawal pada tahun 242 Hijriah. Semoga Allah merahmati Ibnu Zakwan dan juga Hisham beserta Imam Ibnu Amir Dimasyki dan seluruh para ulama yang telah meninggalkan kita dan mewariskan ilmu mereka kepada kita sehingga kita dapat mempelajarinya dan memanfaatnya pada masa kini. Wallahu a'lam.
1: Baiklah Ustaz dan juga para pendengar kita, kita sudah pun berada di penghujung rancangan. Mungkin Ustaz dapat memberikan kesimpulan bagi perbincangan yang dibawakan pada kali ini. Silakan Ustaz.
0: Alhamdulillah, kita ini telah sampai di penghujung rancangan bagi siri yang kedua ini, yang mana kita ini telah membincangkan mengenai rawi yang pertama tadi, Hisham, dan juga rawi yang kedua, Ibnu Zakwan, mengenai kelebihan-kelebihan dan juga pujian para ulama terhadap Hisham, dan juga doa yang sangat menarik bagi pendapat saya, yang mana ada 7 permintaan yang dipohonkan oleh Hisham, dan 6 daripada

0: tujuh hati semuanya dikabulkan, diperkenankan oleh Allah Ta'ala. Dan juga kita ini telah menyampaikan juga mengenai rawi yang kedua, Ibnu Zakwan tadi. Dan tidak kurang hebatnya juga, beliau merupakan seorang alim dalam bidang ilmu qiraat, dan dilantik menjadi seorang imam di Dimashq, Damsyik, dan juga seorang ketua Al-Quran selepas Hisham. Dan kedua-dua ini berasal daripada Dimashq, Damsyik, Syria. Sama seperti imam mereka, yaitu Imam Ibn Amir, yaitu imam yang keempat menurut urutan imam-imam qiraat istimewa yang telah disusun oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah taala dalam kitab Hilzul Amani wa Wajhut Tahani, ataupun secara ringkasnya dipanggil Matan Asy-Syatibiyah. Dan juga Imam Ibnu Al-Jazari sendiri dalam kitab Thayyibatun Nashr fil Qiraatil Ashr. Semoga apa yang disampaikan insyaAllah akan dapat memberikan sedikit sebanyak ilmu, pengetahuan dan panduan kepada kita, dan mudah-mudahan sebaik sedikit juga dapat kita mencontohi perjalanan hidup dan juga kelebihan-kelebihan yang ada pada para imam qiraat ini, dan kita cuba hayati dan contohi macam mana perjalanan para ahli-ahli Al-Quran ini dalam menuntut ilmu dan juga memanfaatkan ilmu mereka sehinggalah sampai ilmu mereka itu sehingga zaman kita sekarang ini. Wallahu a'lam bissawab.
1: Alhamdulillah, audah pendengar yang dirahmati Allah, demikian kesimpulan yang telah pun dikongsikan oleh Yang Mulia Ustaz. Jadi mudah-mudahan segala ilmu yang dikongsikan dapat memberikan nilai tambah dan manfaat untuk kita bersama. Jadi terima kasih Ustaz kerana sudi bersama pada kali ini, dan kita akhiri pertemuan kita dalam rancangan Qiraat Quraniyah musim kedua, siri kedua pada kali ini, dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesungguhnya Allah melebarkan tangannya, yakni kerahmatannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di waktu siang, dan melebarkan kerahmatannya di waktu siang untuk menerima taubat mereka yang melakukan kesalahan pada waktu malam. Demikian terus menerus sampai terbitnya matahari dari arah barat, yakni di saat hampir tibanya hari kiamat. Kerana setelah ini terjadi, tidak diterima lagi taubat seseorang.
1: Teruskan kesediaan Auda 93.3 94.9 FM di rangkaian Nur Islam.
2: Kini inovasi terbaru, aplikasi mobil RTB Go, mudah, ringkas dan pantas.
3: Sekarang bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
2: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
3: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
4: Rangkaian radio National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
3: Video on demand VOD dan audio podcast, semuanya kini di hujung jari Auda.
2: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dari kami untuk bis kita.
5: Inilah Radio Brunei.

Setia Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Timbalan Menteri Pendidikan. Musabakah membaca Al-Quran bagi lelaki dan perempuan dewasa bagi masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara berakhir dengan penyampaian hadiah. Majlis berlangsung pagi tadi di Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kuala Belait. Haji Muhammad Aslinan bin Haji Matusin dan Hajah Nur Laila binti Haji Matusin, kedua-duanya dari Masjid Kampung Kupang, menjuarai kategori A lelaki dan perempuan bagi peserta berumur 40 hingga 54 tahun. Manakala Haji Zaman bin Haji Timbang dari Masjid University, Universiti Brunei Darussalam, dan Hajah Amidah binti Ghafar dari Masjid Kampung Sinaud masing-masing memenangi kategori B lelaki dan perempuan bagi peserta berumur 55 tahun ke atas. Hadiah disampaikan oleh Yang Berhormat Awang Muhammad bin Abdullah alias Lim Swian, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. NBT Brunei Sendirian Berhad dan Brunei Shell Marketing Company Sendirian Berhad BSM bergerak selangkah ke hadapan ke arah mobiliti mampan dengan merasmikan infrastruktur pengecasan kenderaan elektrik di ruang pameran Lexus di Gadong. Perasmiannya petang tadi disempurnakan oleh Pengiran Haji Jamra Wira bin Pengiran Haji Petra, Timbalan Setia Usaha Tetap Tenaga di Jabatan Perdana Menteri, dan Awang Haji Muhammad Salihin bin Haji Asbar, Timbalan Setia Usaha Tetap Pengangkutan Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Kemudahan tersebut menyediakan khidmat pengecasan bagi pelbagai jenis kenderaan elektrik. Pengisian acara termasuk pelancaran model baharu kenderaan bateri elektrik. Kaf Auto pagi tadi melancarkan stesen pengecasan destinasi BMW di sebuah pusat membeli belah di Seria. Pelancaran tersebut menandakan peristiwa penting dalam pengembangan infrastruktur pengecasan kenderaan elektrik EV di negara ini. Pelancarannya disempurnakan oleh Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Belait, Ali Saku, pengurus am Kaf Auto, dan Darren Yap, pengurus am Ben Foods. Stesen baharu tersebut adalah tempat pengecasan pertama EV BMW di Seria dan stesen pengecasan ketiga di daerah Belait. Kemudahan Perkongsian EU Brunei Darussalam hari ini mengadakan seminar jangkauan dan pertukaran dasar mengenai memperkukuh daya tahan iklim melalui kesihatan lautan dan perlindungan hidupan dan habitat marin. Acara yang menghimpunkan para pegawai kerajaan, pakar serantau dan pemimpin industri itu berlangsung di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hasanal Bolkiah di Ibu Negara. Hadir Awang Haji Muhammad Safwan bin Abdullah Bibi, pemangku Timbalan Setia Usaha Tetap di Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Acara bertujuan untuk memelihara integriti ekosistem pantai dan marin negara bagi mengukuhkan lagi kedudukan negara Brunei Darussalam sebagai destinasi berasaskan alam semula jadi yang murni, di samping menyokong peluang ekonomi yang mampan untuk generasi akan datang. Sementara itu, pada sebelah petang, para peserta seminar jangkauan dan pertukaran dasar ikut serta dalam aktiviti menanam anak pokok bakau di tapak projek karbon akar di Pantai Serasa. Inisiatif yang diketuai oleh Yayasan Poni dengan kerjasama Astari itu memberi tumpuan terhadap pendekatan kepada pemulihan berasaskan alam semula jadi, mata pencarian masyarakat dan keuangan karbon biru. Latihan Bencana Kebangsaan siri pertama bagi tahun 2026 yang diadakan sejak 23 Jun diteruskan lagi hari ini dengan latihan operasional dan taktikal siri pertama. Ia berlangsung di Dewan Persidangan Bredex Jerudong. Latihan berbentuk perbincangan berstruktur melibatkan pihak-pihak berkepentingan untuk menilai keberkesanan pelan tindakan kecemasan, prosedur operasi dan mekanisme koordinasi melalui senario yang disimulasikan tanpa melibatkan pergerakan aset atau operasi sebenar di tapak. Latihan dianjurkan secara bersama oleh Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan NDMC dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Sementara itu, petang tadi diadakan sidang media mengenai latihan berkenaan di Dewan Persidangan Bredex Jerudong. Colonel Muhammad Wata bin Abdullah Awad,

0: Bangku Pengarah NDMC menjelaskan latihan bertujuan mengenal pasti jurang, cabaran serta ruang penambahbaikan dalam pengurusan bencana negara di samping memperkukuhkan kerjasama antara agensi melalui pendekatan Hall of Government dan Hall of Nation. Latihan melibatkan 300 penggerak utama daripada pelbagai kementerian, jabatan kerajaan serta agensi berkepentingan yang memainkan peranan dalam pengurusan dan tindak balas bencana negara. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nurul Huda Mahmud, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat awal ikuti menerusi berita perdana 7 pagi esok.

0: Ciri terbaru RTB Go. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin televisyen. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
1: RTB Go, Inspiration Towards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
3: Bismillah.

يقيكم الحر وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم

وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tikar anyaman pelepah tamar sebagai dinding di waktu malam. Lalu ia bersembahyang. Pada waktu siang ia menghamparkan tikar itu dan duduk di atasnya. Orang-orang pun datang berkumpul kepada Rasulullah. Lalu mereka bersembahyang sepertinya. Sehingga kemudiannya bilangan mereka menjadi ramai. Rasulullah datang menemui mereka dan bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.

disembah dengan sebenar-benarnya, melainkan Allah, Raja yang benar, yang jelas. Dan Muhammad itu pesuruh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Besar janjinya, lagi Maha

peringatan supaya kita jangan lekas berputus asa jika takdir yang ditentukan itu tidak memuaskan. Firman Allah Ta'ala menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dengan tamunya yang membawa berita gembira akan kelahiran seorang anak lelaki dari zuriatnya dalam surah Al-Hijr ayat 55 dan 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu basyarnaka bilhaqqi fala takum minal qanitin. Qala wa man yaqnatu min rahmati rabbihi illa ad-dallun. Sadaqallahul azim. Mafhumnya, mereka, yakni tamu Nabi Ibrahim AS berkata, kami menyampaikan khabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim AS berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Miskin, susah dan apa jua penderitaan sepatutnya ditanggung dengan sabar dan tahan uji, kerana Allah Ta'ala mengasihi orang-orang yang sabar. Firman Allah Ta'ala lagi dalam surah Ar-Rum ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Mafhumnya, dan apabila kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, yakni bahaya, disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa dari rahmat Allah. Jelas dari keterangan ayat tadi, bahawa kesusahan atau musibah yang menimpa kita mungkin disebabkan kita telah berbuat kesalahan dan dosa kepada Allah Ta'ala, sama ada yang kita sedari ataupun tidak. Oleh itu, sematkanlah dalam jiwa kita rasa keinsafan kepadanya dan tanamkanlah dalam diri kita dengan penuh keyakinan bahawa segala-galanya itu tidak kekal dan akan bertukar dengan kesenangan dan kemewahan setelah ada usaha dan ikhtiar dengan disertai doa. Menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibn Hibban, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud, tidak seseorang pun yang ditimpa kepedihan dan kesusahan lalu ia membaca doa, Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adlun fiyya qadauka as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indaka an taj'ala al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu

segala pujian baginya, sebanyak bilangan ciptaannya, dan seluas keridaannya, dan seberat timbangan arasnya, juga sebanyak tinta yang digunakan untuk menulis kalimahnya.

0: Bacaan pada tubuh badan yang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak sunyi daripada sakit. Perkara ini perlu kita hadapi dengan tabah dan sabar, di samping berusaha untuk mengobati penyakit itu. Adakalanya penyakit menyerang dengan tiba-tiba, menyebabkan kita terpinga-pinga dan serba salah. Sakit tubuh umpamanya, apakah yang patut kita lakukan? Apakah ada bacaan tertentu bagi mengurangkan penyakit yang kita alami itu? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Ibnu Majah dan Al-Imam Ahmad, dari Utsman radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Dha' yadaka 'ala alladhi ta'allama min jasadika wa qul bismillahi thalathan wa qul sab'a marratin a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir." Maksudnya, letakkanlah tanganmu pada tubuhmu yang sakit. Bacalah bismillah 3 kali dan bacalah 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Maksudnya, aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya dari kejahatan yang saya jumpai dan yang saya hindari.
1: Orang yang dimakbulkan doanya, orang-orang itu ialah pemimpin yang adil. Orang-orang yang terinaya, baik ia orang jahat atau orang baik. Ibu bapa terhadap anaknya. Orang-orang yang soleh. Anak yang patuh terhadap orang tuanya. Orang yang dalam perjalanan, yakni musafir. Orang yang berpuasa sehingga ia berbuka. Seorang Muslim yang mendoakan temannya Muslim yang jauh. Seorang Muslim yang berdoa tidak tentang dosa dan untuk memutuskan silaturahim. Orang yang bertaubat. Orang yang dalam kesempitan dan kepayahan hidup.
2: Doa ketika ditimpa penyakit panas dan kelaparan. Al-Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan orang-orang terkena penyakit panas dan kelaparan, yakni kesengsaraan, hendaklah mereka itu membaca Bismillahi a'udzu billahil azim min syarri kulli 'irqin nar wa min syarri harrin nar.

0: maksudnya. Dengan nama Allah, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dari kejahatan semua peluh yang mengalir dan dari kejahatan panasnya api.
1: Riwayat Ibnu Majah dan An-Nasa'i menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang maksudnya, orang yang berhijrah itu ialah orang yang berhijrah yakni meninggalkan kejahatan, dan orang yang berjihad yakni berjuang itu ialah orang yang berjuang melawan hawa nafsunya.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Demikian tadi oleh pendengar yang dirahmati Allah, bersama kita dengarkan ya bacaan ayat suci Al-Quran, di mana sebentar tadi yang telah pun dia dibacakan itu oleh yang mulia, iaitu Haji Awang Muhammad Fikri bin Haji Matusin. Baiklah, orang pengen bersama kita dengarkan doa selepas membaca Al-Quran.

0: Eh, stop, stop, stop. Ha? Eh, berhenti sekejap.
1: Kenapa?
0: Eh, cuba online tu di sana.
1: Apa kan? Jangan
0: ni. Eh, berhenti dulu tu. Cuba online bandar.
1: Eh, la ilaha illallah. Nak damit tu, boy. Kenapa di sini ada empat sampah ni?
0: La ilaha illallah.
2: Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 33 tafsirnya, dan janganlah kamu membunuh diri seorang manusia yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan sesiapa yang dibunuh secara zalim maka sesungguhnya kami telah menjadikan warisnya berkuasa menuntut balas. Dalam pada itu, janganlah ia melampau-lampau dalam menuntut balas bunuh itu, kerana sesungguhnya ia adalah mendapat sepenuh-penuh pertolongan, yakni menurut hukum syarak. Surah Al-Isra ayat 3.

0: Baiklah, waktu sekarang 4:15 minit pagi. Ya, selamat pagi diucapkan dan terima kasih untuk semua pendengar masih lagi bersama kami di pagi ini menerusi siaran untuk Islam FM Radio Brunei hari ini Jumaat, yang pertemuan kita 10 Muharram ya 1448 Hijrah ya, bersama 26 hari bulan Jun ya 2026 masih. Dan sebagai panduan kepada kaum muslimin dan muslimat di tanah air, azan bagi menandakan yang masuknya sembahyang fardu subuh ya pada pagi ini bermula jam 4:36 minit pagi. Dan insyaAllah siaran Nur Islam FM akan sama-sama menyiarkan nanti ya siaran langsung sembahyang fardu subuh berjemaah dari Masjid Umar Lee Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Baiklah, harap dengar bersama kita ikuti seketika Mahfuzah Pepatah Arab.
1: Mahfuzah Hikmah Pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Dawul ghadabi bisamt. Dawul ghadabi bisamt. Ubatilah kemarahan itu dengan diam. Ubatilah kemarahan itu dengan diam. Renungkan pepatah Arab untuk kali ini, Dawul ghadabi bisamt. Dawul ghadabi bisamt. Ubatilah kemarahan itu dengan diam. Ubatilah kemarahan itu dengan diam. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Ila liqa ma'assalamah.

Ya Allah, pendengar yang dirahmati Allah, ya, semua-semua kita merebut tiap peluang hidup untuk beramal soleh, kerana selepas mati ya tidak lagi peluang untuk kita untuk menambahkan amal dan menambah pahala.

daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.

Baiklah, para pendengar muslim dan muslimat yang dirahmati Allah Azan, bagi menandakan masuknya sembahyang fardu subuh ya pada pagi ini yang bermula jam 4.46 minit pagi. Baiklah, sekarang semula kita dengarkan bacaan tarhim dari Masjid Umarul Seferin, Bandar Seri Begawan. Sekarang kita ke Masjid Umarul Seferin, Bandar Seri Begawan.

قل ادعوا الله.

وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله وقل

Ya Alhamdulillah, demikianlah tadi ada pendengar muslim dan muslimah dan dirahmati Allah. Seruan azan pagi menandakan masuknya sembahyang fardu subuh untuk hari ini Jumaat ya 10 Muharram 1448 Hijrah ya bersamaan 26 hari bulan Jun 2026 Masihi. Baiklah, pendengar dirahmati Allah, sedikit masa lagi insyaAllah kita akan sama-sama mengikuti siar langsung sembahyang fardu subuh berjemaah dari Masjid Umar Li Saifuddin, Bandar Sebegawan. Bersama ya kita renungkan ya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 103 tafsirannya. Sesungguhnya sembahyang itu adalah satu kewajiban ke atas orang yang beriman yang ditentukan waktunya. Dengar, sesungguhnya hakikat ibadah bagi seorang hamba yang bergelar Muslim adalah terletak pada ibadah sembahyangnya. Ianya merupakan simbol keislaman seseorang yang juga merupakan salah satu daripada rukun Islam, lima perkara yang wajib dilaksanakan. Baiklah, pendengar dirahmati Allah, kita bersama dengarkan dulu zikir ini.

Baiklah, para pendengar yang dirahmati Allah, sedikit masa lagi insyaAllah kita akan kembali semula ke Masjid Umar di Saifuddin, Bandar Sepegawan, untuk kita sama-sama mengikuti siaran langsung sembahyang fardu subuh ya. Ya, sekarang kita kembali semula ke Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.